lahi atu kiam tolu mata matkai nanga mori. Longa lahi tau whakatu ta langa ia fia figui. Whamanawa lai a lolo ki. Ta atu tau lelo longa mahofi ki whaka fia fia kiam tolu ki a fia finei. Mama Rosa, ko fea koi. Kalofa lahi atu kia koi. Pia fōki a koi manena vai Dunedin. Whingita whakalofa lahi atu. Niwe mautali ni uhatoa i vainga tukui tonga.